0: Que tant d'hores 41 minuts, 5 de 2 ràdios en Vigui, just en un bac a oaxi, ui. Vi encara, t'sumel la casa que no hi ha heta de valer la filia. Vinga, ho passa amb a gato, vinga, ho hoxe la negació que vinga, ho anaco. I tanques a dir-ne, vinga, vinga, li estima i colorar el nou alitzani, sam. No kwa leo sami handwe nene ganga mu yato yangalala uchenje ngisedi jela tambe mwa 15 hours kwa heta khamba thenga ya chiti chikadi tambudi ya dhansa naka thenga nata kuninga mloko misa kanu ya vapya ni mtumbu nuko kaduli tambudi ya dhansa ngisedi ndeka hinata wa hikongo misa mabulu nga wana wone vahangiditiko vamomba kungutiye kutlamuselo ya nthlanu wa magumi ni dilembe dimwedwa wa musambika kuna wosana kwa dito vete mkulunyi ahola nkhulule kwa ditiko
1: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeni, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Taila matia wena kachie chechiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeni, kamala tu uyelela ni kolera.

0: Mutumiya Raji Msambiki shito jimangu nikadhiro pada cha ichai ndani kabairo nsemua Gaza jipangal thananina uhilomba kunzeve. Odi kama kaliwa hambana kikisi musia nya se Msambika kulungela kupinda kancha na magumendi lembedi mwedo na adu huwelete mkululeko. Amu aditikuni. Hena wala kwa kizi musia nya singisi dudunde kaiba iti malangudu zala tati nene kawo tima kalu uhilomba kunzeve ulikona. Msambiki ka kinzi oresh.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Kuruleng seroji tichu patenga ya Gaza.

0: mbima kwa kuninga mlangu lakuma chimwadi tsiku.
1: Matimu a ditsiku.
2: Kuditsiku maguma mbidi ni mchanu kwa junyo dilembeda milu psinchi 25 kutuwelelwa nkululeku wa ditiku.

mahanyelo athu. Mahanyelo athu nonoko ubindulwa kungu Radio Msambiki utisako sihena mithetho milayo ni mahanyelo abachopi. Mahanyelo athu nonoko ufanela kuba uningela tigondo kavapya.

kodanga lana kungalaveka kona ntlwetlweni ka mapolisa va khomeliwaka hi fofana va ta nyimeka laya na vapeli fofana ni bola a ku yini fofana a ganxa papola mpfumawulo liya ka mani a liya ka mubeli geladue kasi va kumele ku cumetela bola vhele geladue a cumetela bola xi endla ku fihlelela ndzhaku laha ku kumeka ka mani Corset Murphy a belela ndzhaku a belela ndzhaku Corset Murphy va huma vapeli va ntlawa Corset Murphy a peta bola xi endla ku fihlelela kumeka ka operi operi ya ku yini a ku le ntwini a savetela loko kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi i opera opera ya ku le ntwini hi xi endla ku lela kosana va famba layana umanike lweyi i mubeli ibrahim a peta bola xi endla ku swinene a ni vambirhi vanharhu layana kasi a ku na nchumu ni ndlula bola layana ku tsema mani ku tsema mbeli wa kurasan yami diamond lweke a nga ha famba ni bola layana kasi va tsema mbela kurasan kambe va li khumbele nuna mungu wa Costat Marfin fanele ku cumetela bola ku lumbaka kurasan i mbilu leyi brenet a teka bola a cumetela ya khumbiwa layana mbeli wa Costat Marfin va teka layana vapeli va ntlawa wa Costat Marfin ku fanele ku cumetela ka brenet brenet a teka bola ta cumetela nga se cumetela a ku yini ke layana le tlala bola liya ka mupeli wa ntlawa wa Costat Marfin a ku le ntwini laya hi xa ntloko nene ya ibrahim va famba va ndlulindzi ako nyimasakamu vapeli va ntlawa wa Costat Marfin a va na xihatla ya ka mani liya ka kosona kosona a sinta veta phambeni i manike lwa rhangaka ni bola layana wa Costat Marfin i nicolas a peta bola xi endlaku swinene kasi liya ka mani liya ka geladue layana va ta kanganyisa va famba laya vapeli va ntlawa wa Costat Marfin va kandzedze loko kuma swinene la ku chavisa ngopfu swinene va zama ku yini ku lunghisa ntlangu geladue a konile va tsema vapeli va ntlawa kurasan va sindzisa vapeli va ntlawa wa Costat Marfin a ta ku yini ke layana a peta bola xi endlaku kunene liya ka mani liya ka mbeli lweyi i frankesi bola liya luza se ni ya tlelweni ya luza se ni ya tlelweni ka mabalisa ma khomeliwaka hi loy rom va huma laya vapeli va ntlawa wa kurasan mbilu mpela mbilu leyi biwaka mpela ya tlatlaleteliwa nyamuntlha ya cheteliwa misava hi vapeli va Costat Marfin va na tiphunela loko va gamele mpela lava muka kaya kusa Costat Marfin a lava ku kuma handzunene ka ntlangu lowu va famba laya vapeli manikeli va humaka layana mpeli wa ntlawa wa Costat Marfin a ba bola i mupeli geladue a ku yini ke layana kuma laya xikarhi u kumeka ka mani u kumeka koswana koswana ku yini a ta sintaveta siniyana li tlhela liya ka mani liya ka geladue geladue a li tlhelisa ri ya ndzhaku va ta huma layana 7 minutes 26 segundos 1 Costat Marfin 0 kurasan famba layana manikeliwe koswana sona peta bola xi endla ku fihlelela kumeka ka mani kumeka ka njiboni va famba layana va sindzisa layana manikeliwa nga ta famba chuka vapeli wa Costat Marfin manikeliwa a fambaka layana mpeliweyi a mati va ta famba a nga fikanga nkarhi wa ku enela layana vapeli va ntlawa Costat Marfin kumbe va sindza veta layana va khonela ku saseka layana ya mupeli Nicolas Pepe kasi a nga fikanga nkarhi wa ku enela layana a kumbe kasi a yi kwapa bola hi tindleve mpela a li fikanga hi nkarhi wa ku enela a huma vapeli va ntlawa wa kurasan ku nga li khale mpela ku ta va ni nkarhi wa ku nyimiwa kuve ku phuziwa mati kusa nawu wa FIFA hi lowu ke ka mundial lowu u vekiseke leswaku ku la ku nyimiwa loko ku ta ku 20 minutes mpela kuve ku phuziwa mati va huma vantlawa wa beli va ntlawa wa Costat Marfin manikeliwa maka ni bola layana i mbeli wekela due a peta bola xi endla ku swinene layana kumbeka ka mani kumbeka ka na clorena frankesi a li tlhelisa liya ka kela due va zama ku huma layana liya ka kosana kosana a li petaka fofana fofana ku leyini a ku ntwini a zama ku huma layana pambeni a ku famba mani famba Costat Marfin i manikeliwa a fambaka layana yoper a peta bola la kumbeka ka mani kumbeka ka ibrahim va huma layana liya ka mupeli geladue a li tlhelisa liya ka kosana kosana liya ka mupeli i ibrahim ka makeup ya vona se va